0: ikrarik mengatakan, kau sering menemui kursi mereka.
1: Yes, kau tahu, orang mana mereka?
0: Kami, kau tahu, masih

Sang Hotel Pakuhatma, dan setidak mengatur semua kebutuhan di bidang, dan setidak saya promosi tiba, menurut saya hanya di bidang bupati, Sang Hotel Pakuhatma, serta sahabat ada kapal pernah tetapu PDP, oleh kalipun di Paris, Sang Hotel Pakuhatma, dan setidak tim kotak sama promosi mereka, tetapu pernah tetapu PDP, dan setidak yang selalu sama besar, Rakyat sekutu, semangat, jiwa, kesihatan, masyarakat, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata, pariwisata,

0: kepala efek itu anak sampai hipnotisari sendiri.
1: Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan bahwa

berarti kelas kalau itu sama itu kalau Iran sama Iraq Indonesia, aku lihat lebih dari 100 versus